0: Acapachat Naira Kataruja, Chicancha Sipjañaniwa, Éxito Noticia Aymara.
1: Éxito Noticia Aymara.
2: Huakicha Wimpi, Yapia Winakampi, Amui Kipt Awinakampi, Arus Kipt Awinakampi,
1: Arus Kipt Awinakampi.
0: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
3: Kamis kurkamakita, kumanata, marca, marca chirina, kumanakamarunt, tapkarakta, kavilhta. Alwa kanta tinka sina hechurunia, sohtoruna kama kipkipana, kayamayo pachsinka sina hilkuliakanak. Kumanakau kamatarunt, tapkapunta, ksetuksetta, vaidapt, asisapuniniati. Y esta sart asiplananicham. Kawina kana, kamawina kana, kamana kampi chikanchi kasina puni hilku ya kanakata, kini ukamata. Arun tata parakta, utka kamawito kina kanu mana kampi, ukamata, asa puni hilku ya kanakat ya una kampi. Sarant asina puni aksatuk sata waitapti kasina hilku ya kanak. Utka wito kina kampi ukau chikanchi ataki. Niyo pis kawili tal objeto kanistan karaki pachagan ichil kulakanaka pachagan aki ujalakip karaki 5 de la mañana con 2 minutos pachakawan aki tihukip kihil kulakanaka perkunas kuna chosasaran aki pinyani ya tia wina kasu tihukanakam pichikain tikasina hil kulakanaka utkawito kanakana wana kampi waitap tasisapunu wana kampi chikata chikan chikasina akawili ta. Alwa kanta tinka sina hilkulia kanak yetiwana kampi. Ukama tasart nyani niyo yetiwana kutkaraki ukamaru hasta chikanit nyanani cham. Niyo kiwana kaksart asip karak tayak pa alalaho sa sinaw. Ichuro niyo chika simanan kasina. Sart asip karak tanani cham. Asti churo niyo chika simanan kakira kikisan kaya churo sohtor na kakmakip kakira kisan. Ilyamayu pangsit hilkulia kanak sa sinaw. Kumana kak niyo sart. Asip karakten paksina kasa uruna kasa hank aki uhali sasin alio kama sarant ataki hilkulia kanak birkunas kuna chosa kumatam sart opaki punya nani chomana kampi chikanch kasina hilkulia kanak ya tia wito kina kampi sarant atakaraki umana kampi chikta atak sato kseta waitapt asisapuni utika wito kina kana birkunas kuna chikun tayas huipi suipin pan kunas kuna pan Kita sahway ram picik tata mist ada kipuni kerana kihil kuliah kena kau tahu tak kira kena serant kasina. Kemana kamu kau matu itu habt asina kau wilta alwa kan tatina cikain asitak tanah beri cesti kau maki pencak maki ni asa serant nyani aksatuk sata itu habt asisa puni kemana kamu picikain kasina kihil kuliah kena kau tahu itu kena kan ham. Ni ate sert si tia kipastini o katu tokina kana muy tenyani muy tap karaksta kau kana kan sa sui tokina kan skatu kichuru na kapasi kani chan chika semana en kasina ni oya kipakuksa tokina kana muy tenyani sa sina sa muy tap karaksta kaisa provincia roma kurate ham pokota tokin wale puna uchakas kapacha yamasa chika roma tua katu kutuksa tokin sa pagani chan as kamaraki chuksa tokina kana katonya kip tsinyani sui tokina katut kasin sani chan Sekian kamu menikahnya kita si pach aku nanti kuliah kena sekarang ini kuliah kena agak kurna kena has. Alu apa jatuh mahal eskas mungkin nas touch atau runak eskas nuas nanti jam. Kau tanya kita si pach puni itu hil kuliah kena. Kat si pach puni itu ayuh kamu aku runa kena aku kamu waktu anak kamu pak kamu dasar. Nyaan mana kampi. Wei tap si sapuni aku wilhta. Alwa kanta tinka sina hil kuliah kena ketiaw nak aku kan cita tu tikar aku kena kamu serent nyaan pernah ada kat sini. Kama tasart nyani, kumana kampi, wai tapt asisapuni hilku ya kanaka. Utka wito kina kan utki kumampi chikanchi kasina, kumana kampi sart takaraki hilku ya kanaki. Utka wito kina kan utka nakam kamat, wai tapt araki nyani.